0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
1: Wah, selama.
2: Baik.
1: Kamu belum tahu kan?
3: Ça, il y a un peu de temps.